0: mbundu baka mudezare memoye ndi mbundu. Mutu ya leke mbundu
1: hiyo. Mudero ni mudero.
0: Hei.
1: Mudero wakanda no mudero.
0: Ambu use mbundu ya use mbundu ya u. Kishiba uende mulupangu fulani baka yako chingiro mulupangu. Esika wabiyangana wabiyangana tuke kana kwe. Nero kumbu tabia sensere. Aba li kinjasa wa ministre. Watu vore kwenye. Watu vore kwenye. Watu vore kwenye.
1: Wasincha metre viane kansera o RCD kaemelo mchindi chinucho chirikubu tuko chinembe chomoto kutumunebini tuka abu era kofilemo mkosa senge o Assembly pour la Republique ya Moise Katumbi Chapwe yoyo mune e Bujumbura mune Manirwe na Delice Sanka huma na Marte Fayulu mukale nkana mchikwenene ndaishimia kipa horikerera ne miasi yo mukala ndamera nyunga batswe binyo mukapengana Neribu wa maka kukabiso kubutabali kwa chisekedi. Muka ba mche mkende kwa pomovero maku miabarina bebele. Levende oko musono owe saba kabiso kochini. Ba oko chirimo chino. Eche bimi mba mkwirine ndatru. O demini vensis. Omu vya swa ewe chinzasa mche mkisha koba. Usana mwende kwa ba mchiru cha muriolo. Na umu mche mkiko ba. Usana mwa verkira. E Bujumbura yo evarisi ndashimi. Nyunga ba tsuevi. Uwe mshudai kiwiri. Na nyunga mkari nkana yachi kumana mkumana mba orkera kundi vyaneo ya mabuwa imeasi obana lindire oko kila vika Bujumbura vwecha uche nduri
2: niwa mwe populasi tuwe karaminya ke kwezi le peple ganyi wame mba katrobe rikira Bujumbura se paske onavi mba kalangra ke populasi tu ine uti ya maana kundi muna uwireji sekedi iye alina vinyo sakre yewe dayeri tunamutarishachu na tukabwa tutripa na marche tutaendelea le 8 mwaka ba report pour le 20 ne popela sote kramenya ke 11 day ni date rimente ni tutukisha bya nechi na marche nerio abantu batokere menya ke yechi zekedi aka sangriwa aka ndwe riri kutakuta tubwetrut unashi wamala ngraji sekedi nya no vest kundwot kwenye mpresida yoyo utalenga nga naika na reka gami nyalunya muhe ngumi na kagami nyalunya ndari alakini rongo za choo siribia na masa rongo za choo ni hakili na mastrategi omundanga nabia muke lakini inya keku gendia gendia bobi kundi wawo ya molo tsege tsege losa na ukawa za utalenga kundi wabiribia presida egale ibia makusifiri nervyo abandobe inyo sakribe balemu erije repei kumbato kare bitu ngaje ro de façon que aba population bato kare nya batri kwene rondi mu president lino egoma kama na hayambi kata rase paske tukala ngiro katambikano aba katu zere se au division bali omata to na manyisa nyisa na uwa bibirikira bandu be Buzumbura meme si vyanaka batanerio eride paseno aba boza se bali andoku shofranga esha jisekedi ye Ibende bene bari aitwa layu. Bari agenda kuso franka shabo papa skiti sekedi makabale retike eye. Echo bandu batokara menyacho. Alakini bari andayo monzere ryatu izo twanzire echo chetu chibye no buholo. Sechi kale kale no izo tunamutarisha. Esaba depite batabo travote bakende ikahano. Tukende kola masitin okobuli derisi dasobole mon nyato kertuwera. Ngwali avote referendum yo elwe referendum ngwali avote yo ngwa atruwere ngwa kabila vya ya tribu e population ikeni ganyo mulwa referendum moji
1: wasinja wasinja ilemo mkosa senge uwe Assembly pour la Republique wa ulikiri chule chende chetu chanzwa eche chirukubu tukukuche nimbecho moto vutre mbune beni tukasima iyo metri vyane kanzera o RCD kameluari hikumo chende chino kuchine mbecho moto wasinja kanzera wasinja
0: na inama basi meriniberikira
1: wasinja na ufilemo mkosa senge okuchine mbecho moto vutre mbune beni mchindi chirukubu tuku uwe Assembly pour la Republique momo emiasi ine mulabika e Burundi na bano abo butwebi na ba nimuhirikira ubutabali nga bakale nkana yachi Nje ni ridani mwusika kule tukasima iyo DMRC cheo mahao mana Rodrigue Lovalenda wane mtu lwa mchirashe vyuma ukisha lona wako kwe ndi yenga buholo
0: wasinja

0: n'abahinabaye abaje ku butabare kuzaba to mu opposition nero cyari kare ke wa mun e dialogue sahali dialogue kumbya to kirimanirwa no mundu oyore net oyutye ko kokiyi kusudia kitu kere ole kirevision yenyu iwule ku butabare ne uto ku butabare inyato kere ole kirevision yawu yarkusudi batu gatu injengo kona malangira renga tutoke elojike yomwa masawe iwu uli kubutabali na uto kubutabali alinga hano haha ketuka haha ketu keretu tuwala omovisu ya reyete mezele mbrezuki awali kubutabali bali ne problem eri komprande finalma eche populasyo ika saba neje opozisyo ika saba sela kijistema mwa kabari kira ba opoza ve Bujumbura tunasingo ko yenda ishimie nimu ni sena mie ni barafiki abali totalement direct na Tshisekedi me akaba barikira sen padale sosi dialogue et puis esa ukabu tribu ukaya barikira abantu kumeswa ya mpozi abantu every umpre ukabe kotruma abantu ukaba warawuti kundi ambere abarikira abapoza iyo na ne komenda ishimie mukazuka hika hayi ekinjasa amasuka sungana na Tshisekedi na Tshisekedi kwali ahulikira kwali watbo ngoko ya maya betia kushibata berekera baoposa ome mama abaposa sibali bahika no mochinza kandi Tshisekedi akarat akabasha to makande end delegation e ya bali ku butabali ya Angola
1: ya Angola
0: finalement tukibote echiwo chigirijere omanzara ya rite et pourtant e constitution yetu yo notre etre na daire yetu kwa tukad defendre jusqu'à la goutte de notre sang nikosio eyo tuli asunga parce que abali ku butabali ababye ku butabali kirwe cyo nabaoposa babe ababye okobirwe byo nababya ebabiribwa batri itutwa mimya eshombundu kusudi tuka gabe kihuwo bama babere krambo batri mwase tikale ejiho kumbe cha tokarebia omumalimite wacu o 1960 kumbe cha garde e demio 345,000 quelque chose de kilomètres carrés. Kubikala batia, wababe somme préambile. Wasoma ne exposé de motifs et causes yedu. E ukandi comprendre que exactement abayikale San City, muba comprendre ni chamana itwe twangikale San City kusudrokeri watra a es abakala ni betu kusaba abantu abo tukatukabwira bana muteseka. Wabakazi seka kundi chikundi twe ba politika, situta kirara olekerara. Oni ya hii miechi, eshombundu, oni ya rati, nari nya kira marebelio, mutale ka marebelio, mwase tuika la trombe nyingo tuangani rakocha hai. Alo, se komse kimuwa ikala, nusom tre dezole kibua, awali yuko okobutabali, kundi siwa leba kombrantre, e diferaza era ekosiltasyon, ne dialogue, chuchite kare kare no, eba atro kiriwa wateno, kumbi habiana referandom, se buro ta meme, siwa leba minyake, e referandom ya yeba kata kiriwa batrigibye, ikibi eika kosakre eika legitime eribya chinanga na barafiki wabali omo omunagana mpake debunagana mpake Bukavu ikibi kende legitime ke na obo watubo kundi situ lita kole ito situ lita parisipo kwa referandome yenyu leru netutuki kole referandome yetu yeyotroli leru ya veche netu esesa la balkanizasyo leru ibo manzire yu tukiwa tute nende yo wa makosa aloru ki itwe kome wa kongomani tuanganatoka erika lorata a abanduaba eske vanena mamulake batokeri gabechiru ochetu memisiba li monzira yere banesu teni nero batokeri fogabe batokeri abechiru pandake tunena mamulake erikala butu batokeri tuluwe solisyo nero kukala ngara utwe abali kubutabali si dungi sinda zingu bali omubia hai nero etatonema exactema metri maka na suleve etatonema ya ikabate saku nisema leba komprante evre problem ya ikatu sechuhu wache
1: wasinja filemo mko sasengu wa Assemble pour la Republiku mumiwa wute mbo omwasi woyo kabisa mtu handikruko 0995 37 77 umoto handikirenza kano tuburanga ule hai na unkani nkano kumatu wahi huko manangu haba tuwebi na wakulwe wesomba wabere vetuluwa Bujumbura Burundi ni mpresidenti o inu afrikene mpresidenti o Burundi yu evarise ndaishimie okuya haba ulikire okumana ni miasi echi politika ikala wikomochi weche Kongo echi demokrasia vyane kansera uli o LCD KML omuchi indichi nuchi chirukobu tuku